gigi ompong dan om bisa menari. Jangan lupa dan membawa pulang.

0: Onde ha de panesto? La tau ida ipi.
1: Ayo, aku lah sekali doh ya. Penopanuan, Stek.

0: semuanya doh. Ampek gale yang mau minum mah.
1: Wah, itu kepada tahun awak semua awak. Sekali di pasar.
0: Oh jadi? Nggak dibayar ya?
1: Jodoh saya kemarin dia.
0: Udah jenal kok. Caluang lo kemah.